Enamba yokusindikawo messaging inu otekwasa. Otekwasa enamba yokusindikawo message 0 musanchu munana itan emu ina ina munana 0 itan 0 musanju munana itan emu ina ina munana 0 itan enambe ya Sam Galiraya gisindikao busindikao message nja gisoma chamuda agamba tanasara abudu rugashari

reka kuwa masiko munyanya wanje reka kuwa masiko na yake kesi radio agamba ta munyanya wange bakore Dr. Bakore Bweranyange na mkiza madamu.

Joan bawe yatenye omuto mbato mwebara barunja tulirize namna mnanya kutira masimu mwebale muno mwebale muno kandi katagwe na programu ezindi.